0: Vanani vapurukiri voRadio Musambiki, kuponawo kwenyuka. Neisisiwo tinoponawo zvakanaka. Muchode tikanganwa, tiri chifushoyo chinoturukira mhazi, pomwe nokumusijira. Dini yochinjoro shindau. Ari pabepo manje zviro mukata tungu zoti wakabatirira muchini George Mbaro. Chirongo chenyamasi chinobuya ngondava zvakaitika kudini kudare navaisonana mukati mukazi nomulume masoche putishku pomwe nenyamajao izwani chirongo chakaita
1: nyamajao ini nusiku ndakahawa
2: mwakaha
1: ndakahawa dini wakabika sini ndakahan kudini respect makaha baba
2: kuha baba kudini ndakabahwa ndimwe
1: umuzi ndowo vandainchaa baba kunanga baba wodi
2: mashinini ndodainchaa iwewe baba mulume mbabangu ke vakandibaa ndovadainchaa kudini bamdoko
1: walodainchaa mane unoda kudainchaa
2: ndainchaa masoroji
1: kunanga kudini mjimai
2: ndau
1: nyamasa tisusumu
2: mashi bepi dolo lakagara moda kudini kupaki nina chiba kuzviziva usukunyi anzikuha kasi mwakaha mwarekera kumidamo nyamasi mukumbira kuti ususumura dolo rakagara
1: ndikaha weya uchandiregera ndisambe nyara ngoti ntsiku yoshipiri nokanija ngoti inini wala jaji mundotora nyara dzangu kuti mundikokanya faka ngoti wakaha ingwa ndanzikuha iyi asizvona izvo walika ingwa kundakaita zvese baba kupikije vainanga uchamutsa dolo handikuchidzisa padoko padoko uchimwa nesiki
2: ndandikuchija
1: wari wanatsvolo chijungu wari utoriteverero wari ngatichinje mamodha ngatendikokomwira kubva kumabhawayo mezvo
2: inini handishikato kuenda kondono ndinoda nipa
1: wagumawo kwapi nimei yemusoro
2: yontoyo kamare
1: musoro
2: dakonda kundipekecha salvesha nawe kumwa yontoyo ndikuda nipa
1: zvinobatika wa
2: kushoni
1: zvakanaka ndinoenda kokutengera hako karasu imwe pamapuwanyapo
2: ngada kuenda kubhawa pindani moga ngokuti inova ndotengesa kumwa inini apa nini ndikuda dolo handidi kuenda kumwa kumwa
1: zvakanaka ni ndiri kuenda kotenga nipei wofana wakandivetirapo ona mumapuwanya vasine nipe musoro we
2: iriyo haiperi muviya wari
1: zvakanaka
3: chakuenda kubhawa kakioshike kajokiti yo ndina zvimwedha zvangu apa dangani zvikadini zvikaita utenga ramuradha imwe jirefresh kuimwe yapo ndotobhuyawo navo nazvo ndinovona ngoti ii mbayawa mamamuya nzuku imwe vachazotamika muntu ngokuti zvokuitika zvizinji kondoni vajokiti
4: ndiani akundifunjaro akunganijaro
3: ndini gravata mwandikanganwa
4: ndiani unova kwapi gravata
3: yo ndiri muno mbera munhu
4: ndiri mumbare muno uri kudenyi wewe
3: ini ndikuda refresh kuimwe ndongondipeke jenyi ramuradha imwe apo
4: inini ramuradha ngenyi aubatiwo doro iwewe
3: wamudisi ndinoguma pano ndichitenga mazuva esepo ndakamba kutenga doro vajokiti
4: ndauwe baba
3: mukuzviona zvikuitika pano mumwe
4: zviri kuitika kudini muzaya ndokondifunjeiwo
3: hamuripi kuzviona
4: handichipi kukuzivkuzvifunja kukuzviona handizivi nechimwe chandaona muzaya
3: inini pano noguma nguva jese
4: zviri
3: kunesa apa mukuona mujaha uye nogumei pano apa kopo wapedja ndiyena kopo jenyu mabotiri osaravhezha wapedja ndiyena
4: ngokupwanya kai
3: tora chitoba hwaro ndikuona zvokuti waiya zvino majaha maviri kubva joni
4: ndizvona kamari handizivi kuzviziva zviuno nangaro muzayo
3: auchipi
4: kuti chengechera iwewe
3: uya murebu uya padoko anofambe ndomwanakaji wake tsvuke tsvuke tsvuke chiya
4: ndiani weya angaita mazodo chepitishndiyena
3: kamai pitishko
4: uya haabi uya uya ngaanondiponesa mburi yangu ini haabi yo unovereketa kudayangei muzaya nditambe kuita kushoni ini
3: muchazozvivona muchazozvivona ngokuti inini mukunanga kuti ndiri kunyepa muchazvozvivona kopo jenyu japera ndiani pano
4: weya
3: ndizvona kamari
4: chada kuzvivona
3: mabotiri enyu ari kwapi
4: ndizvona
5: vashamwari maparadze

0: Tazwa ngoma yishpiri mkati mshirangwa chedo vapurukiri vandikana varaji Mosambiki kipape apa kamo trikuda vijana mkati mserpeti ndingananga hangu mserpeti kana shirangwa kamushinozu mtetembe umwe kipape trikuda vijana apa na mtetembe anozu putu kuku mazinchi vanoza mkati mshirangwa chedo ishwani vanozivisa apa vizinchi kamushukuseni sana wese mtetembe anoza pano ndunita mvunjo ona ondo Jingaita muno msofala pano papera kupona basi na kuimba.
1: Ya nini?
0: Unaonesa udavira
1: mfano. Ya maana.

Zvakadi tazwa tazwa mumbo kuti zvinobesenyi kuva mufumi Omare asi uri murombo tikaringira divi rorudo rikujijinyei rikuzoti pobre enyamor waimba Lindomar mukati mausiku zuva renyamasere nomporokeri usiku hodimingurufiki watinoona kuti vanorudo panguva ino vari kuwanika vari vese vachitongwamba vabvunjana masoko upenyu vachiti vhiki rinotanga rikudare ngozvapi zvirongo zvatinoita nandi mudiwa wangu uku ikupfuma kunodika mporokiri kuwanika kamu nomudiwa ushina mudiwa uri murombo